Nuka yanasukani tukui mositokunapa. Kunan kanakuni ancha aji atis kuskeyeita kachakarera kamuan soledad.